Birevan yaşar stanya dokor te de kobu yerin juda ile cem ku furat el bajare el meydan el bajaru ke el huzan min ku agun davay rakaye xalqina ujiyana xa ijdastana.

Birevan yaşar stanya dohorte de kobu yerin juda ile campu furad el bajare el meydan el bajaru ki el hozan minko gundavay rakaye xelqine ujiyana xa ijdastana.